Kanga. Thank you, Sumu Kanyo. Ingat kamu seno Jim dong. Jimnya mana? Aku kaya banyak kan. Aku kaya komersial bank Nairobi. Yang udah sembuh malam banyak.

0: Musa Jakadala. Yes. Nalinga kayo mingi mwasi nanga. Yonde moninga nanga.
1: Le grand président Julien Wadepibi, Barikiwa Studio.

0: adalah lamunya sen raremo
1: e apolo wunya kindu usipa olwodo waondo e chwara irinya soba

0: mano mina wiko gimori marwa mina ronyo
1: mandisore chana nyar kingi
0: ani resomeje maluwe wa nyake miao
1: mandisore chana nyar kingi
0: serfine masunga wa nyanya kachio
1: mandisore chana nyar kingi
0: nyagongo imanuge wa Na sam jawaya
1: Mandisore chalo nyar kingi
0: Aninya jolwake maluwe waya Min JP mjawaya
1: Mandisore chalo nyar kingi
0: Tatanyo tule maluwe waya Min kanang

Abile, ayo geraku di dandak warung gua ga. Dan ibu sana urun bonyo. Anu gue malih cahinya. Amir bakul lima. Anu bini roi. Kapten. Asik. Roi mo sana supinya kakola. Mana supinya rogal. Awila se Ori ti goodbye Kevoya Wen ga ngo Anu rumbei

0: sana kunya ngero Ose doki joko barka nyako kanyo Ose beno mia Mano basa barka nyako
1: Kwa ngiro orgiwe chera Nye kanyengela Tumu berungai Ose a eso li rinyatibu uwa soe Ibu kanyo
0: Atokiyo Kajikanya kau senar pas ini beri aku. Lu kasih siap na.
1: Kondokanya, kondokanya. Kau siang koru hurgol. Kagin kita kuangka kumu.
0: Jo kau tak perlu di mana senar daya na umanya loka. Mana nya jo? Mandor di mus.
1: Ayo sore kansil.
0: Tuh.